0: Enka Kenya, Mayen FM. Enkiguana, Enka Kenya.
1: Enkiguana, Enka Kenya.
2: Mayen.

0: Emmanuel Olekiseme tenebo PK Leleon. Ajoy irmasai bogin emma niningo Mayan FM. Ashole.
1: Enkagenya Mayan FM. Enkagenya Mayan FM.
2: Estopa katokoli nyonga nolo shone sola kiti ya tuenka kenya mayen. Pokio longi Jumatatu, merabaki Jumasara manare mero shusu. Mwanatada kenyi buithere nti amasi, udhere mwurale nga bale mewakuti Emmanuel Olekiseme.
3: Tenebuno nupike ile liona show saita kwenu.
2: Yes, niki gredi ya mariti ya tuenka kenya mayen kisha duni kia toleri ya Nelson kaki. Itu ya bauti ankara kesi ya na jene traffic ni yekelele kenduwezi nye kaina interview. Meshume ngolongi Jumatatu, tangara kii. Ituetu mugiata bau enkite sheni. Kako wali tuneja, mba nikigraya maketa na Kenya. Ndugu yangu, yato lima ngazeti mkolongi duo tata.
3: Yes.
2: Niji, wali duo kigraya shiba kino katiba.
3: Mm-hmm.
2: Larinto mono ili.
3: Yes.
2: Yato nakee nyamali sapo kutena katisia ya katiba.
3: Ehe.
2: Tangara kimba ya ropari.
3: Yes.
2: Iti joki,
3: mm-hmm.
2: Wale counties.
3: Mm-hmm.
2: Aining?
3: Counties.
2: Counties.
3: Mm-hmm.
2: Na, ilitongana kutio gradu pari.
3: Wore counties na dongana kuti o gradu buri.
2: In fact marida.
3: Eh?
2: Mm.
3: Marido gradu buri.
2: Yes.
3: Eh?
2: Ire joki?
3: Yes.
2: Ndomono ka kulari kok.
3: Mhm.
2: Ngere nye.
3: Mhm.
2: Olwana lesotwa.
3: Ninjo gradu buri.
2: Yes.
3: Di yolo rajo ro babere awe county government.
2: Mm.
3: Amo enagati bana awe ni kiera ngole na gare ngolashe bakit.
2: Mm.
3: Nete jigo babia sindu gra ji devolving functions. Peso ja robi yani nebo mashinani. People sinja lwanle mashinani ya kuwa dubore SCI ashoro biyanyushi na inguwa national government pemiru kia ya katini people ya budi zidi kakite joki marito wa kareka aja adubore
2: marito
3: yes
2: ile joki ilimultu rile ethics and anti-corruption commission
3: yes
2: yu la jitidur governor nyote siyano shi bwanga chayini sitare
3: kumoko lengu
2: untomu nwa kenye unkere nye ito nyungo tankara ki SCI yoropari
3: na imagino kuna ji conflict of interest
2: yes.
3: Kure inana corruption ushina
2: corruption
3: tenila ako hindi miya anoro esia fulani
2: yes
3: tangara kini yolore nganyoje me tangara kini la qualified
2: yes
3: hindi niki nchwa retenda na je tangara kina yolore nganyoje in fact nila iregister nga mbudi nemeti ninyoshi na inolongi register
2: tangara kini
3: olomari o milioni
2: tangara
3: kia ira olomari
2: yes
3: ndomono
2: kenye
3: Ngere nye,
2: Ngere nye,
3: Lala Shera,
2: yes.
3: Ngana Shera,
2: uh-huh.
3: Labotrak,
2: yes.
3: Ngana Lesotua.
2: Mm.
3: Ite joki ninjo gradu buri.
2: Ninjo gradu.
3: Nemeka undi nabota, kaundi nukumoko lento lo shule Kenya.
2: Kabisa. Ite joki?
3: Yes.
2: Uldururu oraresi ya Europa reyongkuluto lo shule Kenya.
3: Mm-hmm.
2: Ethics and Anti-Corruption Commission.
3: Yes.
2: Keti yanga ziti durara.
3: Mm-hmm.
2: Keso jita.
3: Mm-hmm.
2: Kigra ajuru.
3: Mm-hmm.
2: Eke yombone kisita haya.
3: Mm-hmm.
2: Amo,
3: mm-hmm.
2: Wale lariko kumokti yatu wa counties.
3: Yes.
2: Na armari ta lenyo gradu bore masa e counties.
3: Uh-huh.
2: Tena keji tenders.
3: Uh-huh.
2: Tenders na isho wari.
3: Yes.
2: No oldunga lenye isho.
3: Oldunga ni?
2: Lenye.
3: Lenye
2: isho. Edo lormari.
3: Uh-huh.
2: Entomono nenye.
3: Uh-huh.
2: Nkera yenye.
3: Uh-huh.
2: Oldunga ni wate nebaiki nuri.
3: Uh-huh.
2: Toni
3: wa? Mageduo kila mutu ashumu oldunga ni qualified.
2: Omerejo ena gazeti.
3: Yes.
2: A family affair.
3: Ah?
2: Ewa wako.
3: Uh-huh.
2: Kiriwa na biashara ormari.
3: Ormari.
2: Irigore ta counties.
3: Yes.
2: Biashara nyo.
3: Or marriage.
2: Hmm. Na ina pere jo Ethics and Anti-Corruption Commission.
3: Yes.
2: Eki gilu norena.
3: Megi yu nasi ya?
2: Mm-mm. Amogi shi ya gilu norena Malia County.
3: Uh-huh.
2: Ne dupore lope nyanko pokin.
3: Uh-huh.
2: Damo shi gara bisi dhiri ya baya kata or governor Yokotho Badu.
3: Yes.
2: Tiheri shata wento munu ne nyonke re nyanak.
3: Uh-huh.
2: Ure kwele kane jibu yirika vangajiji.
3: Uh-huh.
2: Yirika vangarin.
3: Uh-huh.
2: Europe yani.
3: Uh-huh.
2: Ukule toko tukumole. Neji irmarita le nye. Ara nyabaya kata fadi na titu dhiri shata nabu.
3: Yes.
2: Nibunga kiyoshini si dharibu karibu ungere nyanak.
3: Mm-hmm.
2: Tankara kambana yu nana. Neji,
3: mm-hmm.
2: Wole tena katisia ya counties.
3: Yes.
2: Na armarita wote yeri kuri o gradu bore.
3: Nijo gradu bore.
2: Nitejo Ethics and Anti-Corruption Commission.
3: Mm-hmm.
2: Eki gilu nore na.
3: Mm-hmm.
2: Eki juru.
3: Mm-hmm.
2: Na lazima niki alu wana kotini.
3: Nimbaya.
2: Kendu watenu, tankara kena. Ormosori na abisha na ormosori yare. Uninaudu. Uni na udu na bo na abishia na rake Airtel.
3: Ure na mpangi Airtel na 0732992321.
2: Ngore yo WhatsApp rake SMS na 0785929283. Kese pako na bana alimu Ethics and Anti-Corruption Commission. Kendu watenu tangara kia nete joki. Ure tiatua counties. Na aramari talo altu ngana kutiri kura kwa gradu bore masa e counties. Ninjisho re tenders. Ninjisho re kasin. Ninjisho re nyong. Ninguare kuleka tu ngana po ken. Mule meare tu kinatumito. Kendu watenu tangara kia na. Ana ripoti na shuruwa ai, ulirojule Ethics and Anti-Corruption Commission. Pole sana, tukuna kwa Tanig Radio.
3: Enka Kenya maa hii NFM.
4: Lalewa.
3: Oo.
4: Panta suba maa kwele Yesu.
2: Ibo oling.
3: Wangaza.
4: Ela kwa nye nkolong.
2: Nai.
4: Eno kwa mbume nkajangle sula.
2: Nai.
4: Ya sula maa kwa nkajangle sula uwasho.
3: Yankai.
4: Enda alankai.
3: Nai.
4: Bili jogin toro kan, ondai.
2: Nai.
4: Ila sakuto, ondai.
2: Nai.
4: Oh, dora mati binyan ki jwana nkita kita nga maa Yesu.
3: Karibu oling mwangaza.
4: Ek, ya gwala nkai. Kwa kene jomun ka solo lakorao.
3: Ehe.
4: Esiva ilomu ni uli nga muu, warfi jambel tara.
3: Ehe.
4: Nisula kanyi rin kato, tenjote nga jama.
3: Ehe.
4: Wada hato nga ni buo, oti uli nga siyai.
3: Ehe.
4: Yambel tara di bir lakati nga ni, usutuwa le nga ke eitir.
3: Ehe.
4: Osotwa le nyitir, na nge tu kaunti, hata kaunti, kwa rege, anna sa hii mpano, anewe yorubungi.
3: Ehe.
4: Enyamal nimi na lipo.
3: Ho.
4: Te nimi hata kiyo ngiti usi.
3: Mhm.
4: Ole mikume siya inata.
3: Mhm.
4: Nyagwa seba ina, seba ilo amoni.
3: Yes.
4: Nge jo mwa salola kura uto nini wabina lala.
3: Asho li mwa salola kura.
2: Hmm. Ede jo Ethics and Anti-Corruption Commission.
3: Mhm.
2: Ore siya inaji. And counties.
3: Mm-hmm.
2: Irmarita kuchu lengo gradu pore. Na irmarita lolonga na kuchu iri kore. Tena tenders. Mm-hmm. Na lelo marite shori.
3: Yes.
2: Tena arkasin.
3: Yes.
2: Na lelo marite shori.
3: Kabisa.
2: Nejore neki gradu. Mm-hmm. Neki sepo.
3: Yes.
2: Neki baita bali wana kutini. Ken duwarino tankara yena.
3: Enka kenyama iya nefem.
5: Hello.
3: Ale enka kenyama iya.
5: Hello.
2: Ma iya nefem hello.
5: Ndi amasi.
2: Uwe.
5: Mambo.
2: Mupoa.
5: Mama Brando Loiza.
2: Karibu. Alo doi.
5: Hello.
2: Kini ngito ta yele punyol doi lo.
5: Hello.
2: Kini ngito ye. We. Suji neto wa kenye pi.
3: Enka kenya ma iya nefem.
6: Hello.
2: Ma iya nefem hello.
6: Ah, Ndiamati.
2: Wey.
6: The neighbor of PK.
3: Oh.
6: I don't know under the studio.
3: Sure.
2: Kita nga muzopi?
6: Adi Joseph, onetegeana nga wili nejiko na baridi.
3: Karibu.
6: Ula nado ji kauli. Na wari shata sabu ga gira na randa bus.
3: Mm-hmm.
6: Ule dee ni nyanda bus sabu na nisho minyako nga na ndogidi ngenye na asishore ana musharani.
3: Ehe.
6: Wewe ni mwanga tabu na nyara aloduwele ntuka na kuhiri kaya mezoari utenye usaika paru pia ni meti.
3: Mm-hmm.
6: 1 year ago, 2 years ago, yeah. Mera eni remitana.
3: Mm-hmm.
6: Mera eni SSS.
3: Mm-hmm.
6: Ama ni mwago nani kansi yotunga nisiai, anyo na ade emi kinchori.
3: Yes.
6: Tenyago ni eno saa kundaku lienu.
3: Mm-hmm.
6: Ama nao nani kansi siai.
3: Mm-hmm.
6: If you go to those counties, especially in Kajiado,
3: uh-huh.
6: In particular, there
3: uh-huh.
6: Are problems. Only 2 years ago, Marere Mitansnaga has again a safe pension fund counties.
3: Mm.
6: The retirees are just dying. Now, we have a CIA family affairs. Now, I got it. If you go to county, Mara Lungani Lelinga Mara, in Mara Ndogi, in Choya Bhe, in Choya Bhe, you can't get.
3: Yes.
6: You have to pay.
3: Uh-huh.
6: Hey, Ndogi, Nama, where is Arama, you will bring back a little under commission. Uh-huh. Kerale Kake.
3: Uh-huh.
6: Kolo everything under commission. Kerale Kake.
3: Uh-huh.
6: So, it is only God who will come and rescue the Kenyans.
3: Uh-huh.
6: That's why I'm going to show me Dangara Gita Dodage. It is not enough air within a Mujadala now and now and now.
3: Surely.
6: Thank you very much.
2: Hai. Nejo kiasepa. Oremba na ajito yesia yoramari ya hodu borema liya county. Nejo kiasepa. Ken duwarenu zangara jena. Elimu Ethics and Anti-Corruption Commission. Nejo. Eta family affair. Eremari ta kuchiyo gradu borema maliya county.
3: Mm-hmm.
2: Etu maldungani tender. Sabu kuleng tangara ki olorumari. Ketu maldungani biashara sabu na asie county. Ketu maldungani urakasi tangara ki olala duumari. Ken duwarenu zangara jena.
3: Elka kenyama iya nefemu.
4: Hello.
2: Ma yana fam hello.
4: Yen jamaat.
2: Woi.
4: Toba.
2: Ibu olim.
4: Ora jota gwen.
3: Ada ngamun giro gono kabisa.
4: Karena om kita dalam aja sonore itu nama dek jovina kita pakai na. Jadi nak sorry je, tak tahu dia nak ujian dulu. Nasinya kerjawannya dua sekali kau di mana sih dari ni family ni orang kapita ni lapan ni empat ada ni di mana cap tahu ni tu ni dah jadual kita nak kalau kalau ni dua lain siapa ni lantai apa jadi kerjawannya ni dari jual orang nak kau tahu. Na orang ni jangan apa dalam dia orang ni bukan dia orang si family ni.
7: Yes.
4: Kalau cara kau ni ni ni ni arah dia nama tinggal aku orang kau tengah jual ni di nak sekali ni lah kalau cara ni ni ni ni ni lah aku pas orang dah nak kau Kodili kainnya na rani jatuhkan na wewa rani di county. Kuali doon daya intrasenia siasa. Na kundi jana gaseba tibi, neji gununo kuna county nebe, neji gununo tibi. Raka wari doona nyolotoka na nilamo de na kuloye nisiye na adi amore. Yata imboti na isa kiro. Ya narano ikiporo kuloro nga na wikirika jibi. Anyo na najine graya siasipata. Anjuran anda negara sejati pada kaki pada lama pun ini saya jika jawab rasa serikat jaga untuk jero beruntungan nak terus tawa na beruntungan anda ni mungkin dia apa yang jero sendiri ini jero si jero dia ni negara ini mana napa
2: ya kamu bawa mana sebab
4: aye hejoling
2: asholing isia ya counties
3: yes
2: ini jana gazette a family affair
3: ibu negara marita
2: yes marita itu terkori
3: Nijeshori yesi ya, nijeshori biashara county,
2: yes.
3: Nijeshori ya jana sana nuna, eneti nijendo kini jana scholarship nijeshori na nijeshori, teneti intenta ina nijeshori na nijeshori, eneti nijendo kini supply county na nijeshori.
2: Tena kwa basari nijeshori,
3: yes.
2: Nijeshori beneficiaries ya dokoya, kwenye duara na dangara kwenye.
8: Lelo sirwa sabu kolengto lo shondo lo sainlo kiloroka Nkomono Erema Fest 2026 Kitirwele sirwa le nkomono ndarigini tomoni uniobo Olapale sieta Meraba ikindarigini ungan olapale udom Nkolo ungan naibeleke nyengishu ino Emu esere mare Nkomono tenebenki tengeno siratle biblia Irola riko nile kanisa Rasa nile biashara Enlendero ashor maripokin Osirwele limi unikigiro Wore Erema Fest 2026 na itum live TK24 TV tenebo K24 Plus wa hook up le duty entertainment yetumo K24 Plus te Android TV o Apple TV netumo yu site laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonjilingi nitomo ni uniyake kiyake Safaricom Ore esa nikibaikini.
9: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nindai raka po.
8: Egin tabaiki yetu tire nilino.
10: Ore laba nibana na mashuru kajabi na tovu kalara resi.
8: Tini inga malo mono osimuno ne juruno.
11: Kaka neji Samson.
12: Kaji nono Steven wale saringe
13: kaji timo ditori kene
8: amwe kilangiri kejege niki burburgeli osubugi tenkobo kine namma nyormasani
14: asiragi pina bombo indina apisha na maye NFM tiyadu wale giligori sendro lulushina transmara
15: asiragi pina bombo indile maye NFM taka undurige juado
16: asiragi pina bombo indina apisha na maye NFM taka undena ro
8: La serak lang lolo mon o den kariano na dede.
16: Kajang karna dayanda seneya.
15: Kaji David Olesaini.
17: Kajang karna Elias Kitiapi.
8: Lingama tembolos ultiden dino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
18: Mayan FM.
19: Mayan FM eniningito yogo ngoswani oloyankalani narosura masurura osarai nabo obo indinabisha na kiti olende enosaen keshwe
18: Mayan FM
19: kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo inabisha na idum siyote center one melelo isinya oltinga mashuru magadi Mayan FM kibore enkiwanta tumbelian ereteti kabune sikawa kilutori irmeshu kila kule enini ngito Mayan FM noto nchipai wengkwine sabuti ato Mayan FM mkoroki olomon osingolidini sidanle kishoroltao intire ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo Mayan FM
2: Kesi baka tukoli nye wangano lo shwene sulakiti yatu nkakenya mayen Kyolonga Jumatatu merabeke Jumasara manare meto shoso ngwana enter dagenye bwiterenti amasezero murale ngavile mewuze manul ole kisemi
3: tene bana no PK ile liona show saita kweni
2: yes mbana ato limokita nkake nyeno long eduo tata ethics and anti corruption commission nejore counties never had biashara or marita ile jora tona kwa gradu pore mali a county na marito uti erikori
3: yes
2: tena tenders ninje lelo marito utu tena biashara ninje shori tenara kasin ninje shori nejore na kigrajuru
3: yes
2: amemba ya na makwa na lazima niki rudu wata na serikali
3: kabisa
2: kien duwata ino tankara jena imba akuna na aseba anakelesho ai ena ludroje le ESCC
3: enkake nyama INFM
7: ya mwasi
2: wei
7: soba
2: ibole
7: kakifeta kweni
3: atanga mwikiru lukino kabisa
7: ya jamba ya nkake nya
3: kasida yobi ya nkake nya
7: ee
3: kabisa mikiare nyamali ee no lo yugo serian tokol
7: ya sa waro kon
3: eh
7: baba ni ande lo nyama kat
2: lo kunya tol tai lo
7: aro ni mo ningiro jugana
3: eh
7: eh da u pa ya sa waro ni no pa
3: eh eh
7: ka ya ra ni ju mo saro ga ri lo iri mo ko na mo da ba ki shu mara di dia lo ra is ko ne du gol ra bodi
3: yes
7: ere ere ki gwana no ri bo ra ga ga ri lo le ri gore bo nara ra ga tu banoro ga mara era lo lo sin na sai ya lo sin ba di bo na go ni mi de na ra se na bae ya do la jamo go ina ni asira mere ni asira ni di ni se na go mara ge era go ni no go ya ra de ki ne le ra no i ne je amon do go na ra sa lo na le do go ra ja re do go na mara ba
3: yes
7: ya go ndo o ge re la i mira la mu sa na i mira lo ge re si na go jo ba ba go bele ndo na yo me go ra ga re na bana ke da hela nor le mejele nga ke ngela la la ngelle
3: mhm
7: do ye ngin mu do mo ga na nyora ma ra do ga ban do wa ne do ga mu do ye ngare na go a ga i do jo do le ari mar bra yo bu ngore
3: a se
7: ya go ai le ar ge re lo sha wa mira le me lo ni nya ke ndo na sare
2: we ite jara ba na mo go mo mhm
3: en ka ke nyama INFM
11: sai da gani
3: we
11: good morning.
3: Good morning to you.
11: Ara Jizomi.
2: Woi.
11: Long time.
2: Long time no seeing.
11: Eh, ole sibara ile Moses, emruwa na jala mayena.
3: Eh
11: eh. Sibara ni se igara ya ni mayi ya gamba na ni jara dia giruwa ni ni bidodo.
3: Eh
11: eh. Am ya ni mayi ya ndu gi mpaka na naje ke wa dan igara ya ma ke na county yang.
3: Mhm.
11: Ore ni kwanza wa dan.
3: Mhm.
11: Ore olari ko ne sayori MCA.
3: Mhm.
11: Ngore bilo rua kwa town in Rugorian.
3: Mhm.
11: Ne show you kia mer na ore me ken chorie ne mera ole lutin. No ora ngani lo gre show yo na la lashera en ye awla yo le nyana.
3: Mhm.
11: Na ne jara dia ke ruin ke ma sipi en ro na se pa ne yo lo bo ken ne balle.
3: Mhm.
11: Amore da na ra lo Rugorian town ne ro rua bana ore da na ra di joji ara na no kai ba ngai mwa ai ngo ulteleti. Ngiyo ni mungu ngena bulori zimera.
3: Mhm.
11: Ani ni kenda maira na ni kera ndogiri ni kera maji yi.
3: Yes.
11: Ore pide nyora kaunti ya Naro. Mea rofo biyo kilari. Yani ore pide nyora sinya kaunti ya Naro. Ore nanor gavana yu sinema makara na mwila umor gavana yi.
3: Mhm.
11: Kako ore pide adole la lashara lor gavana yi. Niji lo ira adi ta kaunti. Neri ni nyusi agalari wolo agara kaali mu ninte. Ninte lo ninte shwari tento or barbarani. Ni kentoro tanto al daraja na ni giru MCA ishori MCA miradi ya county ni logo isho ala lashara ore kwenye urubiye ni kan kiri na urubiye ala lashara lenya jura yu ni urubiye ni ni ya huwe duwere sebara nka isi imba na seba isi vera rapi ilo re zara ya seba na naba pi ore lariko lariko saayi nera lai ore lariko kwa ikite mbungi yuri nkana la lashara kili nungo kete nera nengelo irashidi wengi
3: Yes.
11: Ni rashi wala kai wine, ni ke wala kai ni rashi yang kai pai, ni ke wala kai ni rashi yang pai. Wala nama kabi ya ni ko kena merera wana inti amu. Anya nana no, nama ibarien kia masi amu, kaya ika nama ibarien na minya babae lai. Ashua arola lashe lenye ke ngare kena. Ashua era ke minye ni hibi ima ola bola iya lai. Ni aku ore duere sebarang kai iti, ore bije ngorara baksari la rungana lor. Na rungana lor mare, ni luwana, ni luwana ji ore di kore nor mare jake. Ni miya narkulde wana inti. Ni aku kia sepambani kiloro pipa. Ile mama na biya gentia masindo gire na se bakake mera mimi niko ngana mora ko ningi lari ko kintu kini aji mose sibaro na nyemu ko loma yen
2: ndu ato ma se ile jiko rectiate wa counties era pa biashara on marita Kurona udubare mali accounti na loji eri kuri. Ntomono kenye, nkere nye, lalashara lenye, labotak lenye, tunga na kuwate na baikinori. Neju Ethics and Anti-Corruption Commission, kireshito, nikirepito, nikigrajuru. Nijitu data counties tiatua ulusho le Kenya. Keseba kuna ba, anayime seba?
13: Enka Kenya ma INFM.
20: Hello.
2: Ima INFM, hello.
20: Lo leo.
2: Bu.
20: Anda suwa.
13: Ibu ole.
20: Epa, yu, tika ziru ziru wano, laranya ni mwenyewe ni nyele.
13: Karibu.
20: Acho ule.
13: Uhum.
20: Aba la mati ni mjadala.
13: Uhum.
20: Ule ndoja tifato ule. Uhum. Na adi, lunga mako ije le kolega.
13: Yes.
20: Kaki la mate.
13: Uhum.
20: Ama ule ndoja na iusu na imi jiro lunga ni iji family po kina ajisi na nyenye.
13: Uhum.
20: Pak aja bila itu dia una orang ni lemak ya on.
13: Yes.
20: Nampak tu jangan lekai.
13: Mhm.
20: Orang tu dia cepat naik naik naik naik jauh orang ni jual lekai aja tu nampu aja orang berhenti jangan ni nanti jangan na teri tadi dia orang lekai orang na pol.
13: Mhm.
20: Na yang kuat itu na orang ni lemak ya on lima tu sega.
13: Mhm.
20: Lah aja bila itu dia cepat kau aja tu nampu ni nyam pak encer aja ni aja tu nampu merah ni jangan boleh na ya aja tu nampu gafan ni jangan istimewa boleh tu jinai.
13: Yes.
20: Ni entuh kau leng nama gua na leng na.
13: Mhm.
20: Mungkin ni aku orang tu kena izin na na. Kepi na orang na aku dungori tu na pas ni aja tu na nuke.
13: Mhm.
20: Ni aku orang na izin tu kena cepat na. Kepi jalur gua kau orang ni lekai orang ni aja. Kepi kabel lekai tu masih na ni tu jadi leme encaran ni meh desiye.
13: Mhm.
20: Na na kena isi oya tu nwe meh desi jeropok na dungori na na pas ni aja tu na nuawas tu na nu.
13: Mhm.
20: Ni aku nato di mana ni aja jilung anak kamu. Esok aku leleng, leleng, leleng, leleng, leleng. Esok aku kengkara jin anak bo. Kau itu ina. Sejauh orang ni, family aja ni ni ni jumur boleh kan?
13: Yes.
20: Ni aku ni jangan ni aja dos tiga zero zero one. Nah, sejauh anak aku baru mesti bayar orang laki ni tu kau pomo jaga.
2: Ospika 001. Asalnya dua terma say. Counties. RSI ya county biashara. Or marita lomo no limo ethics and anti corruption commission ki graduate nenda balwana kotini lomo no limo tu ken do watena zankara kena
13: en ka kenya ma yene fa
2: woi
21: anda so bolin
13: ibo ne
2: mo yeri
21: ai alora ba
13: eh
21: apana igal no rana no murua aba do de no wela adamu Gavana ni narna.
13: Itu ni njia wazee mbona njia. Embo njio.
21: Quack, nava ina.
13: Ningine sige balaka. Kari ni njia namuru ni njio.
21: Yongo njio.
13: Embo njio.
21: Kalama kalama. Aye, njio baake njia tava vala wai namo. Kanya rava ushungulia kwa wale na.
13: Eh.
21: Aye, gavana ni njia nava na yu. Enti kule gamba.
2: Kito tu mala gamba.
21: Apa waktu yang mesti nak awak cara bagaimana saya tak guna lang? Jodoh aku kasih mana? Amalan lagi nyusu baju amu. Wajar ke jenggol aja jenggol jualan songgori nawa ikinu?
13: Eh.
21: Enang olah apa dia gerai dengan nisho dengan kita seni.
13: Mhm.
21: Itu dia nawa belum tahu tanggara kekata tunggu lain dengan yang kaji.
13: Kasih ba.
21: Agar asih yo subah di sabar dateng ke jadi. Nah sedih naga ni nangka kan nawal lagi guna.
13: Jio.
21: Amarun mo dina yole ligin kili guna laba juga moshi dan naya laba kayu gununu.
13: Mhm.
21: Jina jang asih dia bamo pada dapat deh deh yo germa say nebu kunci tu agaran naga laba netu.
13: Ikan siapa?
21: Mungkin ada apa-apa saya tak guna ni nana.
13: Meyolo ninya saya jual lo sungguh liar anjake.
21: Orang apa dah pun yang kaya keluarga anda sya. Nego kunci dua kara nama ninjo miru. Ina agenin dah angkai. Orang dah ada ninya sya.
13: Yes ba.
21: Mungkin ada jauh.
13: Mm.
21: Pasi nalen juga na.
13: Eh.
21: Orang na juga na. Roro dah ada jentuh kena sepa.
13: Eh.
21: Wale ninye aki ya mungu, hava za basari. ama mejo ringara le mogura ngara bo gna zumbasari aba ngara gna zange berta
3: jio
21: tina gaundi ni grara ai magi Baba doge jiga zunan garayyala nganya ga zunan garayyala nganya nda ga yebe ne abur gidi sotwa
3: yes
21: lin oi parare la yobunga na go di ne we ta yala ga ye aba di ne mi atan gidda ma za me zunan garayinno
3: awis
21: ne zum na no wa togi ne gore da na me ga sha da ne garo amore ga undi na na ambogin me na family
3: yes
21: Na na marka ya za.
3: Mhm.
21: Na wana inji.
3: Yes.
21: Tore na mabogi ni magata ni jeti. Ni jeti wage ana na ni rolu muto.
3: Mhm.
21: Amore da go guti ori ganda na kata bogi no asai.
3: Mhm.
21: Ore beji e ngalare ga nular gala rodi.
3: Mhm.
21: La ga e biso ro ngani le wa gala rodi.
3: Yes.
21: Ni langare ro biso le wa gala za.
3: Yes.
21: Oru gulle kai.
2: Ne buaji.
21: Nebu na ajiru kule kai nebuere na nagara kese pa ina noro wero kaundi neme neme na family e norma saibo kinore na nagara nangare maru nene yobo kin
3: yes.
21: Nore na nagara vijayo upande upande hape nda kenyebe miyata wa ina kinosalo uwera tende miyata kititu ngani liyata yeyen kitimudung nebuere na nagara na toki neema kata ndogi nati na agaseba na hizi unga mwona ajomeseba wale doze kwa za odunga nyala likweni mwana odunga nabu wakina mwili nono midima hivya kinta hakini nkisha ajokitosho nila isho kunda mino salo uwarana ajokitosho kutoti kasho kima nila lariko kangura odunga nabu wakina mu kitekelua kina habana angaini kitekelua na ala odunga nabu wakini kitekela kaki na gaje na numara bogin teni yuni nene yaren gishu na baya
2: ashe
21: na ba baiki ne nimbo dede dana temuru anda segara na ga se ba na gugwa na ne magata ni jetu
3: ashe ole ngologiri
2: ologiri la mafuta yona
0: hero asante sana kunipigia umepata kisho iko karibu kushamuka mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako nataka uniambie hivi tumbili sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili please please kabla nishukue simu yako nijibu tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu please nijibu kabla sijapasuka kichwa
1: ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako dial star 860 star 376 hash
22: ure male na nyoke kira mate shoye enti ya masi Emmanuel Elegisele
2: nchanka yana she nama yana yu keto ripo ito tune ishe
22: nebo PK Leleon aka Saita Kwenye
23: kaya kishu muruga na rangarn tatanish muruga na ebala muruga na rasakari

0: Prince Sanchez o singolo ya lagri sabagi yo nasai yen kagenya tia tia kagenya mayen luwa na karo kuni kejani ngoto ye Facebook ajo kuma se mera siri na na yola yuko yoke muro na yone LTK
1: kabisa lunch talk baka simu za rombo kule
0: nakwambia 100.6 FM
1: baka simu za entarara hapo chini baka ncho kini
0: kila niko shoki saringi misho yu ripoti kamili
1: eti saringi wewe ni yo sweet
0: o sweet wala sinipito kia lelero yo Frank Solis nyumbani niki jogini ni mingi tesheni ni diano
1: yes
0: pe jogi yu kaini wana grand
1: kabisa tiatu yanka Kenya Mayen FM
0: alwa lega yo we nabu nabu ya nolore sepata
1: kwa diyo kolo
0: hekara yegili kwa nishia kai kwa yu la jiri ya warumuru orapa kumpore tiapa na balita na kenda hapa meri sananyo diulurumuru na kini yu kaini mesura yu kaini sidaiba emu Iyo la jogi nang kiri dian na ba ne jowal la ta so ba
1: ye ba
0: ay ne surna yemo yo ni munna mele ne
1: legin ne
0: munna mele ne ora la nay ni ngi njori ba dor ba si ne jana sin leji le hemuru ne be gir punna jiaja yo to so mi yo la to la bala ngai le sia di aya
1: Dennis Ngeno nejo good morning ngatumita ka Kenya ma yere FM tana Kenya Josephat Esho neja jogi dunga na bokin merasire na eji murugo na jo good morning nejo Evans Lesali nejo good morning tiatu nka Kenya ma yere FM ne itumbita nka Kenya ma yere FM ne gredi ya mariye yok tena Kenya akumo kolenga tunga nako isu utwari kiliku link tenkita sheni nejo Evans Lesali tenebo bencha menyaboro nejo itumbito yok tiatu nka Kenya ma yere FM ne gredi yukere masa ibokin meta siriana
0: kigra jende pa kunanta siriana simu yare uni kigra se shoye na mita grai ni jara tanka kenya no long edu tara
1: enka kenya ma iya na FM
2: enka kenya ma iya na FM vera gweni
1: we
2: anta foba
1: ibo ole
2: iyo roge ndio mwasi
0: atara mwa kabisa
2: warasi lele ba mazo di mwau
1: ehe
2: ayu waga na argu tia teriani
1: ndio
2: Kafa juga kita idea yang kita seni. Kalau dia juga seni, kalau muriya malu dia siapa ya Rafa? Waktu mana dia kita sadar dia yang ada?
1: Jio.
2: Orang masa itu mungkin jalur lama apa lama berulur ke orang lagi. Aja dia juga kita seriani.
1: Asyolim.
2: Asyik orang
1: Thank you.
0: Yo lepas api cuma orang juga yang kita pergi seriani tenang.

0: ke mo se dire morale ka bela mo Emmanuel o le kise
1: jene bona no pk le lione ke e sa ita kwa ne
2: ke magine siasa o lo shole kenya
0: mi shere da mase
1: yes
0: mi gara ma endeleo e rwati yo la rekop mi gara la raja mi gara sukun
1: mi gara o shole ka rambe ni be ga ja
2: imagine en ka kenya
3: dere magine tanga la nai magine
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na buhu puiti na vishana. Eni nikito yuk na ro kauti. Tenurunga.
4: Mayan. Mayan FM.
2: Kabisa na jari mbare unasa iso mwana imale kandu yora tigita ama. Onaudo. Yes. Oingwa so mwana. Kore yu ala ini ngoni. Karibu. Tijungwara mati. Maria mati nebo. Tekuna saito yu. Ena Kenya.
6: Mayan alo. Hello, Mayan.
7: Hello,
6: Iba Roy.
7: Egira ngama di sini ada murah di kerbau.
6: Karibu sana.
7: Ya itu juga bula.
6: Eh.
7: Ya dari nyamuk saya senaula.
6: Eh.
7: Tiempo kile no secara sama.
6: Eh.
7: Alfan, soal kenapa jauh video Maria?
6: Ah, show link.
7: Aja aja buat masa di sini ada murah di
6: kerbau. Ah, show link orang kenapa murah?
8: Mayan hello.
7: Hello.
6: Woi.
7: Woi,
6: so bye.
7: Orang kita ingat beri ni.
8: Orang kamu.
7: Ibu dah bayar berapa?
8: 1,000.
7: Adi orang hati dah.
8: Yes.
7: Ini dia ni resep dia ni.
8: Nih he?
7: Aku yang kalau ngolong.
8: Yes.
7: Karena kah dia Maria nanti. Adi nak ulam dia Maria nanti.
8: Nih he?
7: Adi orang hati dah bo kening kening dia lagi.
8: Ii.
7: Adi yang kamu lantau bayar berapa lagi?
8: Ii.
7: Nanti dia jinjau juga, nana dobisu.
8: Nih he?
7: Ada beri beri sih bukan?
8: Ii.
7: Ada yang tidak nak cuma menjadi pun kau jangan kaya.
8: Ii.
7: Ada yang memerakon ni dia agak sih nak kaya.
8: Aha.
7: Ada yang nak tu beri beri Maria nanti yang bakal dengan apa kawan?
8: Asholeng.
2: Thank you Asholeng dah udik dem.
8: Yes.
2: Eh tidak yang murah naji. Ewangan sidai. Yes.
6: Maya hello.
9: Hello Maya.
8: Yes.
9: Allah se.
6: Woi.
9: Soleng.
6: Soba.
9: Namanya Soba.
8: Iba.
9: Ora bandai.
8: Kiri ni grasidan.
9: Eh.
8: Grande le sidai.
9: Eh.
8: Eh.
9: Disenya ngaran jaga ya nase.
8: Eh.
9: Jadi ni lele.
8: Aha.
9: Ini sana lele.
8: Kimi sosi yogi ye.
9: Abi aku lasa mana?
8: Eh.
9: Nai jeng jeng heni.
8: Ache.
9: Lasa rebangga ngaran jeng heni.
8: Eh.
9: Ibu sangka siu.
8: Eh.
9: Ini seraya.
8: Aha.
9: Kamu aja siang alam lah, hangannya deh.
8: Eh.
9: Allah nyari misalnya lo orang mana yang ni?
8: Aha.
9: Nado yang tengah muda solong orang, nado minyak hobo.
6: Ah, soleng.
9: Ayang ayang.
6: Thank you.
2: Ah, soleng. Omga somuan kau dah jual ini mana? Di jenguk bawa roku ni, nali kita mati nebo.
8: Maya nello.
10: Maya FM.
8: Yes.
10: Siri ani nana rola singgore Dallas.
8: Karibu.
10: Dasu ada yang kira sini?
8: Ibu leng.
10: Yang ngasih nyai Roman yang dah ada yang kira sini?
8: Ah, si.
10: Dallas pelulung ada.
8: Mhm.
10: Bayu Syria.
8: Ii.
10: Sengi ini nolak saya.
8: Aha.
10: Warmai boleh lalui saya.
8: Ii.
10: Oma Manggis.
8: Aha.
10: Orang jero ini.
8: Aha.
10: Omi Sheila.
8: Ii.
10: Oh Mama Meter macam tu boleh ini Maria Maria ni.
6: Ah, showling. Thank you. Maya hello. Hello Maya. Mayan
8: hello.
2: Allah.
8: Hello.
11: Hello Allah sir.
6: Woi.
11: Suba.
6: Subo leng.
11: Oh, kena ni bayar eh.
8: Arang amu.
11: Ame lah mama di mama dia amu koran.
8: Karibu.
11: Awal lah mama itu jumbo losong kan.
8: Ii.
11: Ada jumbo yang kau lihat mergo wak naro itu.
8: Aha.
11: Ada jumbo roy yang kau lihat dari mana nera.
8: Yes.
11: Tangga mesin hari ngara raya.
8: Aha.
11: Emak di luar ngosya.
8: Ii.
11: Anjala ya dia ini jual roro.
8: Mhm.
11: Ada juga wak mata hari yang kita seni songa songan.
8: Ah, showling.
11: Aye.
6: Ah, showling.
11: Aye.
8: Maya ni lo.
10: Malas jalan.
6: Woi.
10: Subuh leng angkat jam.
6: Subuh leng.
10: Mana di sini?
8: Ew.
10: Subuh leng.
8: Ibu leng.
10: Mama cari darah nak balas.
8: Karibu.
10: Eh ini resident ini tangga yang masih.
8: Asih.
12: Nani ngira aje muko sawa?
13: Tuko salama.
12: Sawa na domo arriba ungan kusungan.
13: Ii.
12: Api ngari ni yamera sugun.
13: Ehe.
12: Kangwa la marira bokin.
13: Ii.
12: Yeri giru mama ngisha wa marimoy.
13: Mhm.
12: Ano la rombona roiwa.
13: Yes.
12: Tu sandelelo njesi ya ringo anjani.
13: Mhm.
12: Wari mirisi bokin tigro nado na bi endolio disagiloni.
13: Ii.
12: Tene bo nado mama mbuyore soira mama rande.
13: Ehe.
12: Anda yembu ni rwa gani mudwana sabala pa gani charity?
13: Eh.
12: Na je wa wa sabi bwa gila mpa na je bwa mari mari yalla sila ngamba yenge dabara ngajan.
2: Ah show leng.
12: Yangajan.
2: Ah she na le kabisa jeri mbara una sayo ngwa so ngwan. Lunga le Facebook. Emi asu ne togi.
13: Kabisa.
2: Eh kanyi ena le bi aslelo.
13: Shomo leka.
2: Yes.
13: Ni jungu ngwan.
2: Mhm.
13: Ni omo share.
2: Yes. Yani shomo mpe jang kwanza ya Mayan
13: 100.7. Kabisa.
2: Sala le sharani jo. Na ramati rapid men na sharo ramati tine weji
13: kabisa
2: basi ni as mbaha jake
13: uni
2: yes nabo
13: like
2: are
13: de jingongon
2: yes uni
13: share
2: basi wala ibi atana
13: kabisa
2: tia konde ba yeni no ne ngi wer nan kai no
13: nan kai shoro
2: ore si woni ki asa nan
13: kabisa
2: amla mana na do geru yo gas by the way
13: yes
2: yes mando na nyen na wadu yo ingreshen kanyo mi gas mi ara
14: Erimito York and Naibora Jijik
15: AET
14: Oloroito
15: Oloropila
14: Olenkome
15: Olderkesi
14: Olopito
15: Mayan FM
14: Erimito York Ololo Jikoshi
15: Ekibore Olokirikiraya
14: Wafo
15: Wamba
14: Tenebo Otale
15: Mayan FM
16: Ewangwan Olosho

0: Moreton Nyangusi, Norke Saruni, Namunyaga,
1: Mayan FM.
2: Osiru atoyi oji ole Rema Fest niogure lakwa Itha rutoyi Monday
3: Jumatatu Yamwari
2: mbolongi ya rake Peaba ulo sirua
3: Yes
2: Shoma nado yola ini mwani Ya kisha jira app Samunyo safari wanafasi Pienda ulo rara app naji NK24 Digital
3: OK24 Plus
2: Wala imde en app Suga ya pienda ulo rara ini mwani Na kiri lep uling uling uling Wala sida imu NK24 TV
3: Yes
2: Na ingoro uling ulo sirua la ini mwani Nishipaguno ka tokul tare majo en ko monodo yana
3: kamisa
2: ngol na raja
3: met
2: met tegen lo wad be herani
3: marita
2: it banot do mono fayani
3: kamisa
2: ngol na do soji
3: olerema fest
2: 2026
1: o cinco lio lesa teatro mayan fm

0: nanu Gideon naata mari yolo le jinga
1: Oya ram karna gaji pita sisi nati emudwa torosei
2: ajira misuri narola meloji
3: ore ram karna gaji joel matambash nani ningiro mayan fm temurwa etorosei
2: nanyor mayan fm eni ningiro turibili
4: ere mayan
3: ajo yolo shomani ningo mayan fm ameta ewangano lo show
1: ani ningite mayan ajo yolo masai fiki ninga mayan amo ewangan tolosho
2: ani ningiro mayan Amayan da yoga lerari ani.
4: Ere mayan.
0: Ani ningiro mayan hem. Ashipag no shona nuri leng. Yangolongi juma na iya na tendeva. Ele jumur bisho bosholo di ngeni yok. Na shipag no si angarenya.
5: Mayan FM.
6: Aji Isaac na rolege dembe na manyo muruenda shara. Ani ningiro mayan. Ere mayan erero rorar masai kogin oreyu oreyu.
7: Aji rajak ara la la fay don dilele agore gadu ngaro mar ni yolo lo na aji rofay na garo fans le mayan na ga nyor mayan na magita bayan lo mon na bo na bo ngi ni ngi ne ada re ju na bo te pa ja dwan ngi fi ja ga yo
8: amay ni ngo mayan sen o lo sho la bo
9: mayan fm ewangan o lo sho ewangan o lo sho
10: kabisa kigreiri ya marite nebo tiatu ananka ulele mayan fm re kuna san enteiba kigirai ya marite nebo atenari sharani kijo ene marara lunoto yani narisharani la ingurunye ilo rungani limina kinotete nkara nado ni ngui kidoi orikilikwai tenateipa adult orikilikwai ejiro petai sawa ejiro rungani ya gira ailalamika aje merumiro yoko te lol goriana okay Sawa, egrae aishugulikia. La ningo ni kanga igrado hii aingoru, ashua talute na teiba.
11: Hello?
10: Yeu? Ibo oleng?
11: Oh, kede kufa.
10: Kisi da yule meria nyamali? Eee.
11: Kida ya yule nyamali, nyamali.
10: Ho. Ia. Eee.
11: Eee.
10: Kaji ko network ino na ijo kegira adungudungo. Mininge sidai.
11: Pare sidai na.
10: Adere
11: ngoru la ri ya nga ye duwarori. Godi tanda le onjo. Angaria nga iyo na. Na kala ngoru an kasa na jiwa malaga yongi. Ije mo ni duwar kiso. Ndara do ni na do ni ha.
10: Hello? Poa sana. Jennifer le mwenye roo sauti kidogo.
11: Aliki kidanga maa Jennifer ekima ili kutisi. Hagini nguruwa kaira sikia ya wani mbira kutisi. Naji karombu ya.
10: Ho.
11: Kupa yora wa 2020. Yore ndiwa yoko. Aya magira maa mamara kia la rena. Kina garaba baya na kajia uko wakeke mwini nguru. Nyoro namba ine ya megure nyabara na bantu abiki ligona yenya apate namba zangu. Ya mena ndala magara bani.
10: Aya, sawa sholing. Mai. Mai yene fem halo? Hello Mayen. Hello. Ni nyena?
12: Hello?
10: Eo? Ipa pi?
12: Malekshon alaiga.
10: Karibu mama Lekshon.
12: Aga ano maro? Aya maji Emily roko yande lele. Aja yare neji mingiro na aji lala felistaro niko yesimi. Anachungoro namba inewe ao.
10: Aya. Mayan halo?
13: Hello.
10: Eo?
13: This is Yangai.
10: Amen.
13: Nara dalle mosoni ramu ko joro
10: e garibo lengo le mosoni
13: na tiyo la shaga la narabi la karen
10: eh
13: na kira ka ero ke
10: asholi
13: agre ngo agre ngo lagi jangai akeli namruang itu orang orang lagi adol nemelak gua tadi kita nikino kalau di sini lagi jaga ngar normal alam menai lagi yang orang lagi jangan jaga jadi lala yolo lembok agak sini ni juga serasa mana no egin Lawan lah kalau lo digiri siuling ni saya lagi adol. Kaya gerakan dengan si dengan kaya suara kita dia kara orang kalau kuara kara karibul lari ni meti suara kita dia ro.
10: Allah kerana kuara ni.
13: Kalau kita jadi anak ni kita nama Oshogi.
10: Aiyah siuling.
13: Aiyah.
10: Kabisa niki gerana ke air yang mari tenebo ati atuangkau lile emaya nengurudai ganimiet bebaya sambiri. Egraya doki anake elelero arashultunga na koti pegi ngorusini nje nafasi erenkukona gra loru 2027 Nje ngor elelero by the way erona genyi rui balayu esajara sapo kwa leng elelero lo gra aingoru ilorikan ituwajo metipi keti kage eron mekumoku Swali ni amare siasa kishori basaru hii elelero metori kisho jameni amora genye remesa erona jo remesa sana sana ilungana lo ibobea ilungana kage loro biko kito siasa ninche loti egira nake aikaja aingoru anake ilorikan yani egira idiba irodolu ninche interestenye ajo keyeu anake olorika na erishara roi ni nyena sida yuleng tolosho lor masai atengaragi nena roi enchama at least rage nyekera enchama kwa mara ya kwanza enchama nabo na jeno losho lor masai atengaragi nyo nena roi enchama na jo ene forum for economic development agenda feda na notito full certificate kerira abake enachama kake irura ikara na room full certificate munake enkobis e registrar of political parties ore roi na ena party akiyulo nage ajo eti roi or governor ale county olkejuado ole lenku empolos ena duo party neko labda erisharena na gidina jisinchelelero ashom iform aisho nage nguvu ena party labda Erura aielekeza geje dunaji nchoro nabu. Kage, nena ye nyempati na gidi miya rejirubuko rolosho lor masai kwa mara ya kwanza.